0: Dek, sebalikipun dawuhipun wonten ing menika dawuh, mek Allah Ta'ala niku mboten remen dhateng setunggalipun kawulanipun bakal diparingi jembar napa kemawon wonten ing donya. Awake seger waras, keluargane seger waras, rezekine jembar, malah dekne niku nglakoni apik tambah diwehi jembar karo Gusti Allah. Sampai besok matine ugi diparingi gampil medali punyawa dening Gusti Allah. Tapi besok wonten ing ngersanipun Allah lajeng dipun mlebokaken neraka dening Gusti Allah. Matur dhateng Gusti Allah, ya Allah, kula biyen sampun nglampahi sae, ya Allah. Kula biyen sampun sosial, ya Allah. Sampun loman welas, ya Allah. Sampun bunting buka apa sampun bantu niki niku, ya Allah. Lah kok sakniki panjenengan mlebokaken neraka kula, ya Allah. Dipun jawab dening Gusti Allah. Biyen kon waktu urip tak wei cukup sekabehe penguripanmu. Kon iso welas karo wong ngei 1000, kon tak ganteni 1 juta. Kon wei 1 juta, tak wei 2 juta. Kurang apa? Tapi kon cuma mandek sak munut tok bae. Entek swargamu kari nerakamu saiki. Lajeng terus pundi? Menawi sampun mengkaten nopo, kula kali panjenengan niku mboten lewo-lewo, namung kepingin setunggal kemawon nopo, kepingin manah kula lan panjenengan pinaringan padang dening Gusti Allah, pinaringan kebikak, pinaringan faham ngerti dhateng ngersanipun Allah, lajeng siap nampi nopo mawon saking ngersanipun Gusti Allah, saking ngersanipun Gusti Allah. Nggih, uang nampi mboten nampi niku mboten ngenteni seneng kok, mboten kurangan. Uang seneng, uang cukup mboten trimo niku mboten kurangan kok. Dina pamitin. Lho niki ndutukne kebuka niku kagunganipun Allah. Nggih ta? Mboten ngenteni bodoh, mboten ngenteni pinter. Nggih ta? Iku bodoh tapi nerima. Nggih ta? Iku bodoh meneng gak lewo-lewo. Lho niki lho. Iku pinter, cukup ilmune, tapi gak terima. Lah kok duwe akhlak kaya ngono. Iki masalah kebukaipun manah. Pun nggih, mugi-mugi kebikak manah kula lan panjenengan jeneng Gusti Allah, nggih. Niki alon-alon nerusno dhateng pengajian ingkang kala wingi nggih, rada mambu politik titik-titik. Nggih, alon-alon. Nggih. Niki lho, kula ngaturaken ngeten niku napa? Saking ngeman kula lan panjenengan dateng awak kula lan panjenengan piyambak nopo malih dateng anak putu besok. Nggih napa mboten? Sing dieman niku nopo? Cuma siji tok, kuatir kentekan panutan. Nggih napa mboten? Panutan sing kenek dinut, sing kenek diayomi sak ngisore payunge iso nggawa kula lan panjenengan dateng ngersanipun Allah. Niki sing kula teleki. Nggih. Men kula takokno, sakniki niki dos pundi kula kali panjenengan niku? Kentekan wong pinter napa kentekan panutan?
1: Panutan.
0: Niki lho. Mek kenek dinut tentu bener genah. Nggih ta? Mek mboten kenek dinut. Nggih ta? Senajan pinter berarti mboten mboten genah kok. Niki kula tak ngomong titik-titik niki. Nggih ta? Lajeng dos pundi? Tunggalipun hadis riwayat Imam Ibnu Asakir saking sahabat Anas radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah besok uang ya sing paling nelongso nggih sing paling ngrasa getun nggih sing paling ngrasa atine lara nggih hati-hati lho nggih mboten kurangan nggih ta uang niku mergo atine niku iso ngregani napa-napa senajano cilik nggih ta mergo iso ngergani napa-napa mek cilik-cilik niku mek kesiyo-siyo ndadek nelongso niku kata aja ditilok gede cilik babakan nelongso niku nggih napa mboten alah wong masalah ngono kok kon pikiri alah wong ngono wae engko tak tukokno maneh mboten kene diurupi niku nggih mboten kurangan besok niku nggih ta wis dipinaringan seneng pinaringan cukup wonten ing akhirat tapi seono rasa nelongso niku enten getun aku ya kok biyen cuma ngene tok ayo enten apa mboten sing enten niku nggih ta iki lho niki cekelane wong thariqah nggih sinten sing besok wong sing banget nelongso niku sinten rojulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu siki enten wong lanang niku napa pinaringan kesempatan karo Gusti Allah nggih kanggo telek ilmu kanggo ngenahno atine menyang ngersanipun Allah tapi mboten disempat-sempatno enten kok engko wae engko dhisik. Nggih ta? Iki lho, dhaipun Gusti Allah, coba kon wingi dina Minggu, nggih ta? Coba kon wingi dina Kamis kon gelem teko, dilon kancamu teko lho, iki lho biyen. Iki lho ganjarane saiki koyo ngene. Kira-kira sama nelongso napa mboten? Nggih ta? Niki siji. Engkang nomor kalih napa? Warojulun alima ilman enten uang niku napa ngerti ilmu nggih setengahipun dawuh warojulun allama ilman ana nggih ta sing iso didikno ilmune fantafa'a bihi man sami'ah minhu duna uwong liya iso ngalap manfaati ilmune tapi awake dhewe mboten iso ngalap manfaat ilmune dhewe yen pun nggih dadi niki napa mungkin dibuka kari mawon niki pun jam 12 nggih pun insyaallah napa nggih mugi-mugi pinaringan manfaat pinaringan taufik hidayah kula lan panjenengan saking ngersanipun Allah pinaringan dawa umur ala taatillah wattiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal iqtida' bisalafis salih bisalafis salih bisalafis salih اللهم انفعنا يا الله بما علمتنا اللهم انفعنا يا الله بما علمتنا اللهم انفعنا يا نافع بما علمتنا وتقبل أعمالنا وتقبل صيامنا وتقبل زكاتنا وتقبل حجنا وتقبل قيامنا وتقبل تلاوتنا وتقبل أذكارنا وتقبل استغفارنا وتقبل توبتنا وتقبل استتارنا وتقبل تخشعنا وتقبل تضرعنا وتقبل تقربنا ربنا بأن تجعلنا يا الله بأن تجعلنا يا الله بأن تجعلنا يا الله من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين المصلحين الفالحين المفلحين الشاكرين التوابين المتطهرين المستغفرين الخاشعين المقبولين سالمين اللهم يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب اللهم أنت العالم بالحال والشكوى وأنت القادر على كشف الضر والبلوى نجنا يا الله نجنا يا الله وسلمنا يا سلام من فتنة الكبرى في هذا الزمان واجعل كل أمورنا يا الله فرجا ومخرجا وارزقنا وارزقهم يا رزاق وارزقنا وارزقهم يا رزاق وارزقنا وارزقهم يا واسع الرحمة والمغفرة من حيث لا يحتسب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وافرغ علينا صبرا وافرغ علينا صبرا يا صبور وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق وسر ونور الفاتحة.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
2: Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Ibu, sini deh.
8: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
7: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
8: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
7: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
8: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
7: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
8: Mia? Siapa?
7: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
8: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
7: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
9: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari,
1: spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko. Bisa pilih hadiah tanpa diundi.
7: Hah? Tanpa diundi? Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
1: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang dik sing aman.
2: Lah ya ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Ya jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB-ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
1: Hah? Tanpa diundi?
2: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
0: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858 7842 1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858 7842 1370.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88,9 FM.

0: jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor, and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan.

0: Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama, dan setelah menyiapkan makanan. Sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit. Dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik baik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyampe kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol. Dipane ambrol. TV ini yo gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 9 pagi, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda tentang pernyataan minum air es setelah makan membuat perut buncit? Banyak orang memiliki kebiasaan minum air es atau minuman dingin lainnya setelah makan. Memang rasanya nikmat dan menyegarkan. Namun kebiasaan ini jika sering dilakukan akan menyebabkan bentuk tubuh Anda berubah. Perut Anda akan semakin buncit. Mengapa? Minuman-minuman dingin setelah makan dapat menyebabkan perut membuncit akibat timbunan lemak. Hal ini karena minyak dan lemak yang baru dimakan akan menggumpal akibat air yang dingin. Gumpalan akan menyebabkan proses pencernaan terhambat dan akan lebih cepat diserap oleh usus. Karena itu, biasakan minum air pada suhu normal atau air hangat setelah makan.
2: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan.

0: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
0: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 10 pagi. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda mengapa susu baik untuk tubuh? Susu adalah minuman yang sempurna karena kita bisa hidup hanya dengan susu tanpa makan apapun. Susu mengandung semua nutrisi yang diperlukan tubuh, misalnya saja protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, dan juga vitamin. Makanan sempurna lainnya adalah telur. Dan tahukah Anda mengapa kita cegukan bila makan cabai? Diafragma adalah sekat rongga antara dada dan perut. Di bawah paru-paru, cegukan adalah suara yang ditimbulkan oleh getaran diafragma ketika lambung membesar. Cegukan bisa disebabkan oleh makanan pedas atau panas yang dimakan bersamaan dengan waktu bernapas. Cara menghentikannya adalah dengan cara menahan nafas atau dikagetkan, bisa juga dengan air es atau menghirup karbon dioksida di dalam plastik yang sudah ditiup. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: 49 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
1: Deretan lagu-lagu rock siap hadir untuk kamu. Alunan musik cadas selama 2 jam siap membakar semangat kamu. Inilah, Rock, Corner. Jagonya musik rock ada di sini. Rock, Corner,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat siang, selamat pagi kawan Rock Corner. Apa kabar? Senang banget bisa kembali nemenin kalian di hari ini. 2 jam ke depan kita bakal membuka kembali satu bagian penting dari perjalanan musik Indonesia. Temanya adalah Indonesian Rock Song That Built a Generation. Lagu-lagu yang kita putar hari ini bukan sekedar lagu rock yang pernah populer. Lagu itu lebih dari itu, lagu ini pernah membuat soundtrack kehidupan sebuah generasi. Ada yang dulu kita dengarkan dari radio, ada yang kita beli dalam bentuk kaset pita, ada yang liriknya kita hafalkan, riff gitarnya kita tirukan, bahkan ada yang mengiringi masa sekolah, masa nongkrong, sampai perjalanan hidup. Dan menariknya, setiap generasi punya lagu yang menjadi penanda pada zamannya. Kita mulai perjalanan ini dari salah satu fondasi terbesar rock Indonesia. Sahabat Rock Corner, inilah God Bless Kehidupan bersama saya, Bagus AA. Rock You!

Nah, itu tadi God Bless Kehidupan. Kalau kita bicara lagu yang ikut membangun generasi rock Indonesia, God Bless adalah salah satu titik pentingnya. Mereka hadir ketika musik rock Indonesia sedang mencari bentuk dan identitasnya sendiri. Dan yang menarik, rock pada masa itu bukan hanya soal suara gitar yang keras ya. Ada lirik, ada gagasan, musikalitas, dan keberanian untuk membawa musik rock ke panggung yang lebih besar. Itulah kenapa pengaruh sebuah band gak selalu bisa diukur hanya dari angka saja, dari angka penjualannya dan popularitasnya saja. Kadang pengaruhnya terlihat dari beberapa musisi berikutnya yang terinspirasi dan berani membentuk band. Dan perjalanan rock Indonesia terus berkembang dengan berbagai warna. Berikutnya, kita mundur lagi ke salah satu nama paling penting dalam sejarah rock Indonesia, SAS, SAS, Nirvana. Di Rock Corner, jagonya musik rock ada di

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM Rasika Pekalongan.
7: Raw Corner.

Kawan Rock Corner, kita baru saja mendengarkan Giant Step. Kalau kita melihat perjalanan rock Indonesia, Giant Step merupakan contoh bagaimana musisi Indonesia pada masanya sudah berani mengeksplorasi musik rock dengan pendekatan yang lebih luas. Dan ini penting karena perkembangan sebuah genre selalu dimulai dari keberanian untuk bereksperimen. Rock Indonesia kemudian gak berhenti pada satu warna. Ada progresif, hard rock, heavy metal, sampai rock yang lebih melodis. Jadi kita bicara soal generasi, sebenarnya yang kita bicarakan bukan satu kelompok usia saja. Ada generasi yang tumbuh bersama God Bless dan Giant Step, kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya yang menemukan idola baru di era kaset dan radio. Salah satunya adalah Sahara. Kita lanjutkan Sahara di Rock Corner. Jagonya musik rock ada di sini.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Raw Corner

Kawan Rockerner, itu tadi UKM Bayangan. Ada satu hal yang menarik dari musik rock Indonesia era 80-90-an ya. Lagu-lagu rock mulai semakin dekat dengan kehidupan pendengar sehari-hari. Radio waktu itu punya peran besar. Kaset menjadi media utama. Lagu diputar berulang-ulang, direkam dari radio, lalu dibawa kemana-mana lewat Walkman atau tape kecil gitu ya. Jadi jangan heran kalau sampai sekarang ada lagu tertentu yang baru beberapa detik terdengar, memorinya langsung flashback kembali. Itulah kekuatan musik sebagai penanda zaman. Dan generasi berikutnya juga membawa semangat yang sama, tetapi dengan energi yang semakin liar. Sekarang kita masuk ke salah satu band yang punya karakter rock kuat dan identitas yang jelas. Rocks!

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Dari promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
8: Raw Corner

Bagus AA menemani kamu di Rock Corner. Jagonya musik rock ada di sini. Acaranya muncul setiap hari Minggu, seminggu sekali, mulai pukul 10 sampai jam 12. Dan untuk Anda yang ingin gabung, silakan Anda bisa bergabung atau request lagu lewat 0856-4773-1111. Nah, tadi power metal dengan Bidadari ya. Kalau kita tadi bicara tentang bagaimana rock itu berkembang, era berikutnya menunjukkan bahwa musik dengan karakter heavy metal juga punya basis penggemar yang kuat di Indonesia.

Power metal adalah salah satu nama yang identik dengan era tersebut. Dan yang menarik, perkembangan musik rock Indonesia nggak hanya terjadi di Jakarta. Banyak band dan komunitas tumbuh dari berbagai kota dan kemudian membangun jaringan penggemarnya sendiri. Panggung, radio, kaset, majalah musik, sampai komunitas menjadi ekosistem yang saling mendukung. Jadi sebuah generasi rock sebenarnya dibentuk bukan hanya oleh band. Pendengarnya juga ikut membentuk sejarah. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan band yang dikenal lewat permainan gitar dan karakter rock yang sangat kuat. Edane Pancaroba.

0: Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
4: Raw Corner.

Kawan Rock Corner Fudu dengan salam untuk dia. Bersama saya Bagus AA, masih di Rock Corner, jagonya musik rock ada di sini. Salah satu alasan lagu rock bisa bertahan lintas generasi adalah karena dia punya sesuatu yang lebih dari sekedar suara keras. Ada melodi yang kuat di situ, lirik yang mudah diingat dan emosi yang bisa dirasakan pendengar. Dan era 90-an, rock Indonesia semakin beragam. Ada hard rock, alternatif, pop rock, sampai musik yang mulai memasukkan karakter baru tanpa kehilangan energi rock. Itulah yang membuat dekade ini begitu penting. Generasi yang tumbuh di era tersebut punya soundtrack yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Tetapi semangatnya tetap sama. Musik menjadi bagian dari identitas. Oke, sekarang kita masuk ke lagu yang judulnya sendiri seperti sedang berbicara langsung pada satu generasi. Boomerang, generasiku.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.
7: Saatnya sholat duhur.
8: Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Manisan pada hari Sabtu malam Ahad, 10 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 20 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Rabu malam Kamis, 21 Oktober 2026, pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Raw, Raw, Corner, Corner.

Nah, pas band, impresi. Dan di titik ini, kawan Rasika, kita mulai melihat perubahan besar dalam musik rock Indonesia ya. Kalau generasi sebelumnya banyak dibentuk oleh hard rock dan heavy metal, kemudian muncul gelombang alternatif yang membawa pendekatan lebih bebas. Dan pas band menjadi salah satu nama penting dalam perkembangan skena tersebut. Yang menarik ya, perkembangan ini menunjukkan bahwa rock bukan genre yang berhenti di satu zaman saja. Rock bisa berubah mengikuti generasinya. Sound berubah, gaya berpakaian berubah, media juga berubah. Tapi satu hal yang tetap sama, keinginan anak muda untuk punya suara dan identitas sendiri. Dari atmosfer itu, kita masuk ke salah satu lagu yang sangat lekat dengan generasi 90-an. Slang, ini dia, Kamu Harus Pulang.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit.

0: Jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Raw Corner.

Kawan Rasika, itu tadi Coklat dengan Karma. Kalau kita tarik perjalanan dari lagu pertama sampai sekarang, kelihatan satu hal yang menarik ya. Rock Indonesia terus berubah menjadi sebuah generasi, mengikuti generasi. Ada God Bless, ada SAS, kemudian Giant Step, Sahara, UKM, dan sampai generasi yang diwakili oleh Coklat. Soundnya berubah, teknologinya berubah, cara orang menikmati musik juga berubah. Tapi lagu-lagu itu punya satu kesamaan. Mereka meninggalkan memori, kenangan. Dan mungkin itulah arti sebenarnya dari Songs That Built a Generation. Sebuah lagu tidak harus menjadi lagu terbesar sepanjang masa untuk berarti bagi seseorang. Cukup pernah hadir di satu masa yang tepat, menemani perjalanan yang tepat, dan menjadi bagian dari kehidupan seseorang. Dan sekarang kita tutup Rock Corner minggu ini dengan energi yang tetap menyala. Dari generasi ke generasi, rock selalu menemukan caranya untuk terus hidup. Kawan Rock Corner, inilah Kotak dengan Beraksi. Saya Bagus AA pamit, terima kasih sudah menemani 2 jam perjalanan kita. Jangan cuma dengarkan musiknya, rasakan ceritanya, ingat zamannya, dan terus nyalakan rocknya. Sampai ketemu di Rock Corner berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 447241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
2: Menjaga kelangsungan dan berkembangnya sejumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya." Itulah yang disebut hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan kepemimpinan. Selamat mengikuti.

0: urip penguripan kawulolan panjenengan ing dalem ngayom wonten ing sak ngandhapipun pemimpin saha kepemimpinanipun pemimpin kawula lan panjenengan. Ing riki kawula lan panjenengan menawi sampun mirsani dhateng punapa-punapa ingkang wonten ing kanan kiri ngajeng wingking kawula lan panjenengan langkung-langkung dhateng kewontenan kawula lan panjenengan piyambak inggih menika boten wonten malih ingkang kathah-kathahipun kula lan panjenengan ing dalem gerakaken dhateng lisan menika kathahipun namung dipun gerakaken dhateng punapa-punapa ingkang kathah boten wonten tujuan manfaatipun. Kados mekaten ugi pengrungu kula lan panjenengan ingkang kathah dipun tengklengaken dhateng punapa-punapa ingkang dados buntunipun pengrungu kula lan panjenengan. Semanten ugi manah kula lan panjenengan ingkang kathah dipun buka dhateng punapa-punapa ingkang dadosaken lalinipun dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ugi semanten ugi kathahipun lelakon-lelakon ibadah zikir kula lan panjenengan dipun tujuaken dhateng punapa-punapa ingkang boten tumuju dhateng ngersanipun Allah. Ngantos-ngantos kuwontenanipun nafsu kula lan panjenengan kepingin kula lan panjenengan dipun lepas dipun umbar dhateng punapa-punapa ingkang fana boten enten punapa-punapa ni besok dhateng ngersanipun Allah. Sabab ingkang kados mekaten kala wau ing pundi ngantos nimbulaken napa kewontenanipun kaawonan kewontenanipun kemungkaran antawisipun kula lan panjenengan menika dados sumrambah kaya mekaten. akibat sumrambahipun kaawonan kemungkaran kalawau nimbulaken napa tazalzalatil uqud sedaya akad-akadan sedayanipun perjanjian-perjanjian ingkang dipun janjiaken dados goncang boten saged dipun cepeng menawi sampun dipun janjiaken dipun mantepaken malah dadosaken bubrah risaipun boten tetepipun akhiripun punapa timbul kematian ing dalam segala macam batas-batas aturan-aturan ingkang dipun tetepaken menawi sampun mekaten nopo ingkang kedatosan wafakidal insaf wal adl dados ical kesadaranipun manah dados ilang sedayanipun keinsafan nopo malih keadilanipun dateng piyambakipun piyambak nopo malih dateng lintunipun tiang menawi sampun mekaten lajeng nopo ingkang timbul wanajiman nifat wal jahil dados bercahaya dados nginggil makin nampak makin jelas timbulipun kebuduhan timbulipun kemunafikan menawi sampun mekaten lajeng dos pundi watuhusidal amru li ghairil ahl sedaya urusan nopo mawon ingkang kathah dipun cepeng dening tiang-tiang ingkang boten ahlinipun menawi sampun mekaten nopo ingkang kedatosan wa ammatil uguk wa dhiyatil uguk sedaya perlawanan sedaya pertentangan sedaya pemberontakan nuku makin sumerambah teng pundi kemawon menawi sampun dados mekaten dados kesio-sio hak-hakipun kawula lan panjenengan ing dalem antaranipun kawula ing dalem antaripun madhep dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala niki sedaya kala wau ngleresi dhateng punapa ingkang sampun dipun aturaken dipun janjiaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam para rawuh kala wau wekdal sami-sami maos Al-Qur'anul Karim kawula ngleresi nepai dhateng bagian ngaos dhateng suratul Ankabut niki kewontenan kula lan panjenengan ing riki dipun dawaken dening Allah Subhanahu wa taala dawuhipun alif lam mim ahsahasiban nasu ayyutruku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun rikesipun dawuh apa wong-wong iku duwe penyono, duwe penganggep. Mek wis sak badane dawuhno nyektikatno ngikrorno iman menyang ngersanipun Gusti Allah, mari ngono ditinggal karo Gusti Allah, dijarno karo Gusti Allah, beres kabeh gak ono apa-apa maneh. Artine wahum la yuftanun, gak bakal difitnah karo Gusti Allah. Mboten. Malah teng mriki dipun lanjutaken dening Gusti Allah. Walaqad fatannal ladzina min qablihim فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ya pancen wis ngono iku daipun Gusti Allah. Okay. Pancen Gusti Allah niku napa? Paring ujian, paring fitnah dateng tiang-tiang sak dereng kula lan panjenengan. Perlunipun wontenipun ujian fitnah kala wau daipun Gusti Allah, supados Gusti Allah niku mirsani saged mbuktekaken napa sinten antawisipun kula lan panjenengan menika minangka tiang sing estu napa tinangka minangka uwong sing goroh cuma ngaku-ngaku mawon. Lah menawi kula lan panjenengan derek daipun Gusti Allah, أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. Ojo sampai duwe penyono, ojo sampai duwe pengangen-ngangen, ojo sampai duwe perhitungan sing pesti. Uang-uang sing nglakoni elek mau bakal iso nandingi, bakal iso ndisiki kita kabeh menyang ngersanipun Allah. Ojo sa'ama yahkumun, elek banget apa sing dadekno keyakinanmu, apa sing dadekno keputusanmu koyok ngono mau. Lajeng teng mriki daipun Gusti Allah, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi laat. Ya sapa wae mek pancen arep-arep kepingin kepanggih karo Gusti Allah, wong pancen akhire nggih teng mriku pancenan daipun Gusti Allah, fa inna ajalallahi laat, pepastene Gusti Allah sing bakal mestekno awakmu dipundhut karo Gusti Allah pasti bakal besok bakal kejadian. Wa huwas samiul alim. Iki lajeng teng akhiripun ayat Allah Ta'ala paring dawuh malih dateng ngerso kulolan panjenengan. Nopo dawuhipun, fa'idha rokibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Pancen ngipun ngeteniku kewontenan kulolan panjenengan pada saat mengarungi ya, wonten ing sak lebetipun urip penguripan wonten ing tengahipun lautan menghadapi gelombang ingkang begitu hebat, da'awullaha mukhlisina lahuddin, podo temen, podo ikhlas oleh madep ndungo dateng ngersanipun Gusti Allah. tapi menawi sampun mekaten dhaipun Gusti Allah falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun mek bis bersandar ono ing daratan pinaringan selamat pinaringan kabeh wis podo mapan podo enak songko ngersanipun Gusti Allah idzahum yusyrikun kulolan panjenengan nopo podo syirik podo mboten mantep malih dateng ngersanipun Gusti Allah Gusti Allah. Ya napa kira-kira nggih napa mboten niki men niki terus napa mboten enten mari-mari niku kula kali panjenengan niku nggih setunggalipun hadis riwayat Imam Ahmad riwayat Imam Bukhari riwayat Imam Tirmidzi riwayat Imam Ibnu Majah an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh asyaddun nasi bala'an al-anbiya ingkang langkung berat nrimo ujian niku sinten para nabi summal amsal fal amsal sabakjanipun para nabi sinten mawon nggih nderek urutanipun angsalipun mulya wonten ing ngersanipun Gusti Allah Gusti Allah. Nah, perjalananipun niku dos pundi? Nggih. Yubtala ar-rajul ala hasabi dini. Uang niku daipun Kanjeng Nabi oleh diuji karo Gusti Allah melok itungane agamane. Fa in kana fi dinihi salban ishtadda bala'uh. Mek uang niku nggih agama ini ku kuat agama ini ku tambah mantep dateng ngersanipun Allah tambah nemen nrimo ujian songko Gusti Allah. Niki wa in kana fi dinihi riggah ubtulia ala qadri dini. Mek sampai agomo ini ku tipis, agomo ini ku rada enteng, rada ringan, nggih diuji kali Gusti Allah, melo ukurane ringane agama, agamane. Niki kadang-kadang kula kali panjenengan niku nopo. Gadah ukuran sing boten-boten kadang-kadang niku. Napa ukurane niku? Apa ya wong aku wis mlebu Islam. Wis aku wis ibadah. Wong aku wis zikir. Wong aku wis manjing thariqah. Ya wis istiqomah. Wis tak temeni kok sik pancet ngene wae. Sedangkan iko nggih gak patek istiqomah gak patek tumak ninak malah sing iko iku gak duwe iman menyang Gusti Allah kok diparingi cukup kok diparingi sugih niki enten nggih napa mboten men tak takon pengin mantep napa pengin sugih napa tepge gitu. Niki lho. Nggih. Niki. Dawuhipun Kanjeng Nabi dos pundi? Fama yabrahul bala bil 'abd hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma alaihi khati'ah. Kula kali panjenengan niku dhaipun Kanjeng Nabi. Ujian sangka Gusti Allah gak bakal ninggalno kula kali panjenengan. Selalu diikuti dening ujian niku. Nggih. Selagi kula kali panjenengan urip ngadepi urip menika wonten ing donya, sik duwe ana dosa kesalahan menyang ngersanipun Allah. Dan apa kira-kira niki malah kula pirsani wonten ing hadis ar-raw alladzi rawahu al-imam muwatta sahibul muwatta al-imam Malik dipun dawuhaken dening al-imam al-Qurtubi fit tadzkirah. Niko dipun dawuhaken nek uang niku dicintai dening Gusti Allah, ing dalem uripe niku selalu diparingi susah. Awake loro-loron, nggih ta? Mek awake waras anake loro, mek anake waras bojone loro, awake waras bojone waras anake waras rezekine rupek. Nggih ta? Sampai badhe pejah niku dawuhipun metune nyawa niku digawe sora dening Gusti Allah. Iki. Neta. Barang pun pecah besok wonten ing ngersanipun Allah mboten kenyono-nyono didipun dawi dening Gusti Allah mlebu swarga kon. Dosa kula dos pundi ya Allah? Lelampahan maksiat kula dos pundi ya Allah? Wis entek. Wis kon undo biyen. Siksoni ono ing dunyo minongko balak fitnah songko aku. Niki. Tapi kaulo sing koyok ngeten kalau wau niki dos pundi. Mek pancen dicintai dening Gusti Allah manahipun pinaringan kuat pinaringan tumakni. Tumakninah. Sebalikipun dawuhipun wonten ing menika dawuh, mek Allah Taala niku mboten remen dhateng setunggalipun kawulanipun bakal diparingi jembar napa kemawon wonten ing donya. Awake seger waras, keluargane seger waras, rezekine jembar, malah dekne niku nglakoni apik tambah diwehi jembar karo Gusti Allah. Sampai besok matine ugi diparingi gampil medalipun nyawa dening Gusti Allah. Tapi besok wonten ing ngersanipun Allah lajeng dipun mlebuaken neraka dening Gusti Allah. Matur dhateng Gusti Allah, ya Allah, kula biyen sampun nglampahi sae ya Allah. Kula biyen sampun sosial ya Allah. Sampun loman welas ya Allah. Sampun bunting buka apa sampun bantu niki niku ya Allah. Lah kok sakniki panjenengan mlebuaken neraka kula ya Allah. Dipun jawab dening Gusti Allah. Biyen kon waktu urip tak wei cukup sekabehi penguripanmu. Kon iso welas karo wong nek 1000, kon tak ganteni 1 juta. Kon wei 1 juta, tak wei 2 juta. Kurang apa? Tapi kon cuma mandek sak munutok bae. Entek swargamu kari nerakamu saiki. Iki. Lajeng dos pundi? Menawi sampun mengkaten nopo kula kali panjenengan niku mboten lewa-lewa namung kepingin setunggal kemawon napa kepingin manah kula lan panjenengan pinaringan padang dening Gusti Allah, pinaringan kebikak, pinaringan faham ngerti dhateng ngersanipun Allah, lajeng siap nampi napa mawon saking ngersanipun Gusti Allah. Saking ngersanipun Gusti Allah. Nggih. Uang nampi mboten nampi niku mboten ngenteni seneng kok. Mboten kurangan. Uang seneng, uang cukup mboten trimo niku mboten kurangan kok. Dene napa mboten? Lho niki ndutukne kebuka niku kagunganipun Allah. Nggih ta? Mboten ngenteni bodoh, mboten ngenteni pinter. Nggih ta? Iku bodoh tapi nrimo. Nggih ta? Iku bodoh meneng gak lewo-lewo. Lho niki lho. Iku pinter, cukup ilmune, tapi gak terima. Lah kok duwe akhlak kaya ngono. Niki masalah kebukaipun manah. Mugi-mugi kebikak manah kelolaan panjenengan jening Gusti Allah. Niki alon-alon nerusno dateng pengajian ingkang kala wingi rodok mambu politik titik-titik. Alon-alon niki lah kula ngaturaken ngeten niku napa saking ngeman kula lan panjenengan dateng awak kula lan panjenengan piyambak napa malih dateng anak putu besok. Nggih napa mboten? Sing dieman niku napa? Cuma siji tok, kuwatir kentekan panutan. Nggih napa mboten? Panutan sing kenek dinut, sing kenek diayomi sak ngisore payunge iso nggawa kula lan panjenengan dateng ngersanipun Allah. Niki sing kula teleki. Nggih. Men kula takokno, sakniki niki dos pundi kula kali panjenengan niku? Kentekan wong pinter napa kentekan panutan?
1: Panutan.
0: Niki lho. Mek kenek dinut tentu bener genah. Nggih ta? Mek mboten kenek dinut. Nggih ta? Senajan pinter berarti mboten genah kok. Niki kula tak ngomong titik-titik niki. Nggih ta? Lajeng dos pundi? Tunggalipun hadis riwayat Imam Ibnu Asakir saking sahabat Anas radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah besok uang ya sing paling nelongso nggih sing paling ngrasa getun nggih sing paling ngrasa atine lara nggih hati-hati lho nggih mboten kurangan nggih ta. Uang niku mergo atine niku iso ngergani napa-napa senajan cilik nggih ta. Mergo iso ngergani napa-napa mek cilik-cilik niku mek kesiyo-siyo ndadekne nelongso niku kathah aja ditilok gedhe cilik babakan nelongso niku nggih napa mboten ala wong masalah ngono kok kon pikiri ala wong ngono wae engko tak tukokno maneh mboten kene diurupi niku nggih mboten kurangan besok niku. Nggih ta? Wis dipinaringan seneng, pinaringan cukup wonten ing akhirat, tapi si ono rasa nelongso niku enten. Getun aku ya, kok biyen cuma ngene tok. Ayo enten apa mboten sing enten niku nggih ta? Niki lho. Niki cekelane wong thariqah. Nggih. Sinten sing besok wong sing banget nelongso niku sinten? Rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Sikienten wong lanang, wong lanang niku nopo pinaringan kesempatan karo Gusti Allah kanggo tele ilmu, kanggo ngenahno atine menyang ngersanipun Allah, tapi mboten disempat-sempatno. Enten kok engkau wae, engkau disik. Gitu. Iki lho dhaipun Gusti Allah, coba kon wingi dina Minggu, nggih ta? Coba kon wingi dina Kamis kon gelem teko, dilon kancamu teko lho, iki lho biyen. Iki lho ganjarane saiki koyo ngene. Kira-kira sampean nelongso napa mboten? Nggih ta? Niki siji. Ingkang nomor kalih napa? Warojulun nggih. Alima ilman enten uang niku nopo ngerti ilmu nggih setengahipun dawuh warojulun allama ilman ono nggih ta sing iso didikno ilmune fantafa'a bihi man sami'ah minhu duna uang liya iso ngalap manfaati ilmune tapi awake dhewe mboten iso ngalap manfaat ilmune dhewe. Yen pun nggih dadi niki napa mungkin dibuka karimawon niki pun jam 12 nggih pun insyaallah napa nggih mugi-mugi pinaringan manfaat pinaringan taufik hidayah kula lan panjenengan saking ngersanipun Allah pinaringan dawa umur ala ta'atillah wa ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal iqtida' bis salafis salih. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana. Allahumma anfa'na ya nafi' بما علمتنا وتقبل أعمالنا وتقبل صيامنا وتقبل زكاتنا وتقبل حجنا وتقبل قيامنا وتقبل تلاوتنا وتقبل أذكارنا وتقبل استغفارنا وتقبل توبتنا وتقبل استتارنا وتقبل تخشعنا وتقبل تضرعنا وتقبل تقربنا بأن تجعلنا يا الله بأن تجعلنا يا الله بأن تجعلنا يا الله من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين المصلحين الفالحين المفلحين الشاكرين التوابين المتطهرين المستغفرين الخاشعين المقبولين سالمين. اللهم يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب. اللهم أنت العالم بالحال والشكوى وأنت القادر على كشف الضر والبلوى. نجنا يا الله نجنا يا الله وسلمنا يا سلام من فتنة الكبرى في هذا الزمان واجعل كل أمورنا يا الله فرجا ومخرجا وارزقنا وارزقهم يا رزاق وارزقنا وارزقهم يا رزاق وارزقنا وارزقهم يا واسع الرحمة والمغفرة من حيث لا يحتسب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا يا صبور وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النضر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين بحقي وسري ونور الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Manisan pada hari Sabtu malam Ahad 10 Oktober 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad 17 Oktober 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa malam Rabu tanggal 20 Oktober 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Rabu malam Kamis 21 Oktober 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu 23 Oktober 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Kyai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
3: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
2: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
3: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
2: Tapi aman pora Kang.
3: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
4: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Ibu, sini deh.
6: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
5: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
6: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
5: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
6: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
5: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
6: Mia? Siapa?
5: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
6: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
5: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
0: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel.

0: WhatsApp di 0858 7842 1370.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Jam 1 siang, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda? Pernyataan tentang benarkah akan menjadi bodoh bila terlalu sering minum kopi. Kalau minum kopi secukupnya, otak akan terangsang untuk melancarkan proses pencernaan dan peredaran darah. Makanya, bila minum kopi pada saat mengantuk atau lelah, kepala akan terasa ringan dan daya konsentrasi pun meningkat. Tapi karena kopi memperlambat waktu bagi otak untuk menerima informasi baru, kita akan merasa otak menjadi lamban. Lagi pula, kecepatan tubuh menghancurkan kafein pada anak lebih lama daripada orang dewasa. Karena itu, lebih baik anak-anak menghindarinya. Menurut hasil penelitian, bila anak minum kopi bersama cola dan coklat, kemampuan belajarnya akan menurun.
2: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Klasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Biosaven di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Biosaven, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Dengan Ibu siapa ini?
1: Ibu Siti Nurbaya.
0: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
1: Beranggaan, Kecamatan Teluweh, ya.
0: Masuk Kabupaten Kediri,
1: ya? Iya, iya.
0: Umurnya berapa, Ibu?
1: Umur saya 47.
0: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
1: Iya.
0: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
1: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran, Mbak.
0: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
1: Ya, udah lama, hampir habis 3 botol.
0: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
1: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
0: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
1: Dari radio, Mbak.
0: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
1: Diseduh di air putih, ya, 1 gelas 15 tetes diseduh.
0: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
1: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
0: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
3: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Bu Dalmi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus nggih, jenengan Bu Dalmi?
2: Terus.
1: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61, Mbak.
1: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
2: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
2: Leres.
1: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
2: Ini sampun
1: sampun ya. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7, ini aku ceritanya pripun?
2: Ceritanya pun ngirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali pakai tiga paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
1: Oh, ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngaten nggih. Nggih pun ngaten mugi-mugi tetap sehat nggih, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
2: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten tingkali. Terus saat mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol? Wadah.
2: Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15 botol.
1: 15 botol.
2: Saat niki dibuang kula cucar.
1: Nggih. Terus sampai saat niki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis duwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun merasakan sehat bener Bu nggih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
2: Nggih. Nggih, jenengan sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Mbak Bio 7 supados inggal-inggal saras sakit itu.
1: Eh, matur bantuan nggih Bu Darmi.
3: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
6: Njenyun sewu kalian Bu Sinten.
7: Bu Masrika.
6: Dalemipun pundi Bu?
7: Jolotundo semangu.
6: Jolotundo
7: semangu.
6: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
7: Nggih.
6: Pirsa saking pundi?
7: Saking radio.
6: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
7: Kaku.
6: Kaku-kaku ten pundi?
7: Niki cingklok.
6: Ten suku nggih.
7: Nggih, dengkul iki
6: nggih. Dengkul niku pun. Kotean ngoten raosipun?
7: Mboten.
6: Napa?
7: Cuma kaku
6: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
7: Sadi lumayan.
6: Sampun wonten perubahan nggih?
7: Sampun.
6: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
7: 3.
6: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
7: Nggih.
6: Rutin pun telas pinten botol?
7: Sekawan.
6: Sekawan rutin nggih?
7: Nggih.
6: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu
7: nggih. Nggih.
6: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate
7: sundul langit.
6: Sumprit. Atur nuwun Ibu.
7: Nggih, sami-sami.
5: Menika kalau mau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundel langit. Sumprit.

0: telah hadir Bio 7 dari Bio Activa Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, Double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa kalau berdiri itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Boleh tahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio 7 dari radio. Saya mengusupi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk Abseris dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
3: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
4: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Jam 2 siang, waktu dirasikan.
1: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten ini, Ging.
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Iya, nggak nuwun. Sin diceritain apa nih, Mbak?
3: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Pun pinten botol lagi terasa?
3: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Ya, nanti siapa Yuswan Bapak bagai pinter bagai?
3: Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
2: Iya, belum dosaan. Nah, niki kagem masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
3: Iya, anu ampun sileng, ya ampun nopo nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah naik niate tengah tini kok nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah, insya Allah menangi tombo.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7, dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
6: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Selamat pagi, Ibu.
6: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
5: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
6: Iya.
5: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
6: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
5: Oh.
6: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
5: Iya,
6: udah
5: ya, Bu.
6: Sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
7: Memang benar, Bio 7 dari Bioactiva Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
8: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijene Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Abseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
9: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
8: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Clásica FM.
1: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
2: Asmone Ibu Sintan.
3: Ibu Yatina, pinggir sari ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
2: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
3: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
1: Sahabat Upseries, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Bio 7. Dobber formula, dobber khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Dobel perma, dobel kasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Budalmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus nggih jenengan Budalmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat tadi nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana atau Bu?
3: Ini sampun.
2: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
3: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali paket tiga paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat pale kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Oh, ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, gitu. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
3: Sehat.
2: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, ngaten, gitu. Pun ngaten mugi-mugi tetap sehat, gitu, terus dan dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus saat mangke kagum lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon dengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol. Wadah.
3: Rumiyen niku kula lempakne niku pun 15 botol.
2: 15 botol.
3: Sakniki juga pun kula pucar.
2: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, jenengan sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon enggal-enggal tugas Bio 7 supados
2: tinggal-tinggal salah sakit itu. Eh, matur bantuan, Bu Darmi.
4: Selamat pagi, Ibu.
5: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
4: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
5: Iya.
4: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
5: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
4: Oh.
5: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
4: Iya,
5: udah
4: ya,
5: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
6: Memang benar, Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan.
0: atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan, Kedunguni, Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
8: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
9: Saatnya sholat asar.
10: Allahu

0: Rasika FM. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, betul dengan Ibu Siti?
1: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda apakah ikan bisa tidur? Ikan memang bisa tidur, tetapi tidurnya berbeda dengan kita. Ikan tidak punya kelopak mata kecuali hiu, jadi matanya tetap terbuka. Makanya agak sulit untuk mengetahui apakah seekor ikan sedang tidur atau tidak. Ketika tidur, ikan tidak benar-benar terlelap. Ikan masih setengah sadar, karena harus waspada dari para pemangsa. Saking waspadanya, ria air kecil pun bisa membangunkan. Kalau ikan tidur, gayanya bermacam-macam. Ada yang masuk ke tempat persembunyiannya, ada yang tidur sambil bergerak berlahan, ada yang benar-benar diam kayak patung, ada pula yang posisinya tidur seperti posisi sakit atau mati. Ada juga ikan yang sebelum tidur bersiap-siap dahulu. Misalnya, ikan kakak tua akan mengeluarkan lendir seperti jeli. Lendir itu menutupi dan melindungi tubuhnya dari pemangsa. Bentuk lendirnya mirip kepompong transparan. Nah, setelah itu, ikan kakak tua mulai tidurnya dengan berbeda. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: 9 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Inilah persembahan spesial dari 88.9 FM Rasika Pekalongan. Lagu-lagu kenangan akan hadir selama 2 jam. Inilah Goldies Memory.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kawan Rasika. Bagaimana dengan kabarnya? Ya tentu yang selalu menjadi harapan Yos, semuanya Yos jumpai sore ini keadaannya tetap segar, sehat. Apa ya, segar pakai bugar, sehat pakai walafiat gitu ya. Dan juga senantiasa tetap happy. Plus sekarang ya jangan lupa selalu belajar untuk menjadi orang baik gitu. Ya rasanya senang banget sore ini Yos bisa hadir lagi untuk menemani Anda menikmati lagu-lagu lama. Ya tentu lewat jumpa kita di Goldies Memories dari 88.9 Rasika FM Pekalongan. Ya rasanya sore ini berkah melimpah request yang masuk. Oke, thank you semuanya yang sudah beratensi. Dan Yos buka dulu untuk jumpa kita sore hari ini lewat satu lagu dari kelompok Mersis, Dalam Kerinduan.

Ya rasanya denger koleksi dari Mersis, ingat juga era 80-an ya. Kelompok-kelompok yang tenar, yang kesohor waktu itu, termasuk juga Kus Plus ya. Yos ingat lagu yang begini. Walaupun gunung-gunung itu tinggi, tetapi lebih tinggi apa penglihatan. Walaupun laut itu dalam-dalam, tapi lebih dalam perasaan. Nah itu, ini lagunya juga sudah Yos siapkan ya, lagu yang enak sekali dari koleksi Kus Plus. Oke, kita nikmati perasaan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan FM Rasika Pekalongan, mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
8: Ya kawan Rasika, ya jadi ingat dulu waktu duduk di bangku sekolah mengenal Amerika Serikat, ya benua Amerika, dan tentu negara Amerika Serikat yang ya bentuknya namanya si Amerika Serikat, ya bentuknya serikat, di mana di situ ada terdiri dari negara-negara bagian, ada berapa itu, 50 gitu ya, itulah negeri paman sam sebutannya, ya Amerika Serikat, yang salah satu negara bagiannya namanya Massachusetts. Ya Massachusetts yang ibu kotanya di mana? Boston, ya itulah. Yang ini oleh kelompok legendaris The Bee Gees menjadi sebuah lagu. Enak lagunya kok, ya. Kita nikmati kelompok Bee Gees lewat Massachusetts.

Hubungan requestnya juga lumayan banyak. Nggak perlu banyak-banyak ini deret tembang awalnya ya. Cukup 3 saja. Sekarang Yos langsung ketemu sama yang requestnya sudah ada di tangan Yos. Halo Kang Maman atau Bang Maman yang di Tirto. Assalamualaikum Bang Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Maman nih di Tirto. Untuk lagunya yang di request Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Ya. Salamnya buat yang di Rosel, kemudian juga untuk Bu Titin, Mbak Na, Mas Berry, Al Hadi, Mbak Uci S. Selamat sore dan ya semoga bisa terhibur katanya. Buat Bang Yosnya, terima kasih dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Maman yang di Tirto, milihnya lagu dari koleksi Teteh Desi. Ya, lagu yang ini tahun berapa itu ya? Belum 2000 waktu itu, 96 ya. Oke, lagunya memang merakyat banget. Dari anak-anak kecil sampai orang dewasa mengenal semua lagu yang satu ini ya. Kita nikmati Desi Ratnasari yang dipilih Bang Maman lewat Tenda Biru.

0: Rasika FM.
1: Duh, Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kiseng aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami. 88,9 FM, Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
4: Oke, lanjut lagi, buka request berikut ya. Assalamualaikum Goldies Memory. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Mas Yos. Oke, sore juga. Di Ahad sore ini yang sudah adem ya. Dari kebagusan hari lagi nih Mas Yos, Ibu Titin, Bapak Susanto. Ya, kabarnya pastinya baik dong ya semuanya, amin. Oh ya, lagunya Riana Andam Dewi, Dasar Mata Lelaki. Salamnya buat Mas Ridwan, Mama Harun, kemudian Mbak Nah, Mak Oka, Mama Nis, Mas Sumo, kemudian Mas Tony Doro, Mas Yudi Yosorejo, Mas Afif, Pak Senuri, Mas Maman, Bunda Elsa, Bunda Reni Manisa, Mama Fasya, juga semuanya saja warga kebagusan. Oke, selamat sore semua. Mudah-mudahan lagu ini bisa menemani ya suasana sore yang santai sambil dengerin Goldies Memories katanya. Ya, makasih Mas Yos, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Alhamdulillah juga sekarang sehat gitu. Baik, lagu dari Riana Andam Dewi, ya, Dasar Mata Lelaki itu ya. Jadi kalau lihat dari penyanyinya, ini dulu sebetulnya berangkatnya dia sebagai apa ya, penari latar, juga model dari klip waktu itu di awalnya. Kemudian ya karena keberuntungan juga sempat akhirnya ya dia mengenal untuk bagaimana tarik suara dan bisa masuk dapur rekaman. Riana Andam Dewi, ya Riana Andam Dewi, lagunya sudah dia siapkan, Dasar Mata Lelaki.

Ya, kawan Resika, walaupun requestnya untuk sore ini cukup banyak, Yos juga tetap gak kapok-kapok juga ya. Tetap berharap, ya silakan semuanya saja bisa ngirim request untuk ya pilih lagu lama lah. Lagu Indonesia atau lagu Barat bisa. Requestnya dikirim ke nomor 0856-4773-1111. Agak pelan lah ini ya. 0856-4773-1111. Nah gitu, kirim lewat SMS, pakai WA, ya bisa semuanya. Oke, kirim sekarang berarti jatahnya minggu sore depan. Oke, sekarang kemana lagi nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ratna Indayanti yang di Griya Taman Agung, ya di Pemalang tentunya ya. Mas Yos, diklik lagunya Dewi Lestari yang judulnya Malaikat Juga Tahu. Ya, yang lagi pantengin Goldies Memory semuanya aja, semoga sehat walafiat. Yang lagi bawain acara Goldies Memory juga, semoga sehat selalu, berkah juga. Amin ya. Nuhun, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang di Griya Taman Agung Pemalang ya. Terima kasih Mbak Ratna Indayanti. Oke, lagunya Dewi Lestari. Ini perasaan lagu yang ada kaitannya dengan ya sebuah bukunya ada gitu ya, yang menceritakan tentang bagaimana ketulusan cinta dari seorang ibu tanpa syarat apa-apa, yang namanya seorang ibu mencintai anaknya. Ini kalau dalam bukunya itu diceritakan anaknya autis atau apa itu, ya dengan segala pengorbanannya, dengan segala kesetiaannya ibu, ya bagaimana membimbing, mengasuh, membesarkan sang anak gitu ya. Oke, pertama perasaan pernah dibawakan sama Median Glenn ya, Glenn Fredly ya. Oke, yang dipesan koleksi Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu.

0: Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
2: Oke, sekarang biar enggak keburu sore, maksudnya enggak kesorean, jelasnya segera sajalah ke Rogoselo ya, ketemu sama Mas Sumo. Mas Sumo yang di Sawahan Rogoselo. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Yos. Sumo di Sawahan Rosel hadir kembali nih. Oke, sore kembali, selamat datang lagi gitu ya. Oke, mau request lagunya Westlife yang judulnya Soledad Bang. Ya, salam-salamnya buat semua kawan Rasika tanpa tersisa gitu ya. Buat Bang Yosnya matur suwun dan berkah selalu. Enje sami-sami. Untuk Mas Sumo yang di Sawahan Rogoselo, yang dipilih Soledad ya. Soledad, ini bahasa Spanyol ini. Ya, yang judulnya kurang lebihnya ya kesendirian atau kesepian. Itu Soledad ya. Ini lagunya memang ya mengisahkan tentang kesepian yang mendalam ketika sang kekasih itu pergi gitu ya. Oke, langsung saja ini. Mas Sumonya udah nunggu, kasihan. Ya, ini dia Westlife lewat Soledad.

Oke, segera saja Yos lanjutkan untuk membuka request berikutnya. Bersegera itu berarti nggak buru-buru lah, tapi ya agak cepetan lah, nggak lambat-lambat banget gitu. Oke, ada request juga dari siapa ini? Yang di Pekalongan. Oke, Yos baca ini. Sore Bang Yos. Oke, sore juga. Ibu Evelyn nih datang lagi. Oke, selamat sore datang kembali katanya di Goldies Memories. Ya, selamat datang. Mau minta diputerin lagunya Tito Sumarsono yang punya judul Kamu. Makasih Bang Yos ya. Dan apa ini? Salam sehat selalu katanya. Oke, terima kasih. Ya, amin. Moga Yos juga sehat selalu biar bisa ya rutin ketemu gitu ya. Di minggu sore di Goldies Memoriesnya Rasika FM Pekalongan. Ibu Eveli, Kamu. Ini lagu dari Tito Sumarsono. Ada sempat, ya kalau ya singa 86 sudah muncul, tetapi dirilis ulang juga tahun 92 ya. Enak sih lagunya ya. Ya, pilihan dari Ibu Eveli, satu koleksi Tito Sumarsono. Kamu.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM Rasika Pekalongan, mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
6: Ya, rasanya gak apa-apa juga balik lagi ke Pemalang ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyong Afif di oh ya, Mas Afif itu Tegal Sari Ambel Gading, berarti agak ketimuran gitu ya. Ya, Mas Afif yang di Tegal Sari Ambel Gading. Assalamualaikum, ini tadi sudah dijawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yos, iya. Bukain itu gudang lagunya Rasika, ambil itu lagunya Atlantic Star yang judulnya Always. Buat yang lagi modal diem gitu, yang di depan radio katanya, semoga tetap sehat. Yang betah di Rusia ya, di ruang siar, semoga tetap sehat juga. Nun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Afif di Ampel Gading ya, Tegal Sari Ampel Gading. Oke, always selalu ya. Selalu apa ya, always.

ketulusan yang begitu mendalam. Ya tentunya sekarang bisa berlangsung seperti itu ya sampai kapanpun selalu begitu gitu ya, berarti selamanya lah gitu ya. Oke, ini dia lagunya, koleksi dari Atlantic Star lewat Always.

selamat sore Buning ya. Buning yang di Ampel Gading juga. Ini mungkin deket apa enggak nih sama Mas Afif ya. Oke Buning, terima kasih sekali requestnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diputarkan lagu koleksi dari Rafika Duri, Dilanda Cinta. Salamnya buat semua yang lagi mendengarkan Goldies Memories, spesial buat Mas Yos. Salam kenal dari Buning yang diambil Gading. Terima kasih lagunya. Onje, sami-sami Buning ya. Sama-sama salam kenal juga. Dan lagunya juga sudah disiapkan ya. Kok tahu aja sih ya. Maksudnya tahu ya, suka itu yang namanya lagu dari Rafika Duri ya. Apalagi yang lama-lama ya. Bergetar dadadudadadadan. Nah, ya dulu waktu Yos muda gitu ya. Ya pakainya itu surat-suratannya. Kutulis juga surat jawaban. Terasa menyesak di dada. Nah, lagunya enak lah. Oke, kok jadi nyanyi sendiri. Kita nikmati lah di koleksi Rafika Duri, Dilanda Cinta.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi
4: Memories. Masih Yos Mendera lanjutkan Goldies Memories dari 88.9 Rasika FM Pekalongan sore ini. Oke, halo, selamat sore yang di Tirto. Tirto bener ya. Yos baca aja lah. Assalamualaikum. Sore Bang Yos. Waalaikumsalam, sore juga. Hadir lagi nih Nurul Hilmi di Pacar Tirto. Ya seperti biasa lah, cuman minta lagu aja. Dari Emerald, Hanya Angan. Trims ya Bang Yos. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama, terima kasih. Naik kelas ini, Goldies Memories ya, lagu-lagunya semacam punya Emerald. Oke, sudah siap kok ya lagunya Emerald yang ya lebih kental dengan nuansa jazznya ya. Pilihan dari yang di Pacar Tirto ya, Mbak Nurul Hilmi, Hanya Angan.

Halo, selamat sore. Nia spesial banget pengen ketemu sama Bapak Kodri ya. Pak Kodri yang di Cepagan, Warung Asem. Absen mas, ini salam kenal dari Pak Kodri yang di Cepagan, Warung Asem. Ya, ada yang dikirimin salam juga nih. Buat Pak Toyib, kemudian Pak Dewahut ya, Pak Dewahut, Pak Jamal, Mas Arul Dumadaan, kemudian Mas Jo, Mas Putra, dan semuanya. Oke, terima kasih ini untuk Pak Kodriah yang di Cepagan Warung Asem. Oke, absen saja nanti Yos gabung dengan ini, lagu yang dipilih sama kawan kita yang suka absen juga, tapi ini milih lagu ya. Halo, selamat sore ini untuk yang di Kesesi ya. Sore Bang Yos, Impron Nahumaruri yang di Kesesi, absen aja. Lagunya When I Need You, Dreams. Oke, sama-sama, terima kasih ya. Oke, sudah siap lagunya ya. Yang sudah absen tapi milih lagu ini, Leo Sayer ya, hadir dengan When I Need You.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi
5: Memories. Ya kawan Rasika, sore-sore enak memang kalau jalan-jalan, makanya mau ke Kuripan ya senaknya lewat sini aja lah. Waktu salam terus ke timur sampai Gapuro. Nah, Gapuro belok ke utara sedikit sampai di Kuripan. Ada apa di Kuripan? Ya, mau ketemu sama Mas Al-Hadi gitu ya. Selamat sore Mas Al-Hadi ya yang di Kuripan. Ya, yes, baca ini requestnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Yos. Oke, sore juga. Request lagu dari kiri. Terlalu. Ya, terlalu. Salam buat Mbak Hera, kemudian juga buat Bang Maman, Bu Titin, Bapak Susanto gitu ya, AA, Putri Ana, dan semua pendengar setia Goldies Memories. Buat Bang Yosnya sehat selalu, jangan lupa bahagia katanya. Ya begitu ya Bang ya, dari Al-Hadi yang di Kuripan. Ya matur suwun, Mas Al-Hadi lagunya juga sudah siap dari Mbak Nur Zairina. Nggak ngerti juga ya, Nur Zairina namanya bisa kire gitu ya. Tapi memang itulah nama yang bawa hoki katanya. Ya ini dia, terlalu.

Ya kawan Rasika, Anda kalau melihat orang sibuk itu gimana ya? Maksudnya apa yang Anda perhatikan tentang orang sibuk? Mungkin mondar mandir itu juga sibuk ya. Makanya juga mondar mandir gak apa-apa, Pemalang, balik Pekalongan, bahkan sampai sana gitu, Rogoselo. Ya gak apa-apa gitu, mondar mandir kan sibuk berarti ya. Orang sibuk gitu. Oke, sekarang sudah kuripan, sekarang kemana lagi nih? Oke, yuk baca aja lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fauzan di Gria Taman Asri Pemalang. Mas Yos, di Stelno itu lagunya Nika Costa yang judulnya First Love. Buat yang lagi monitor Rasika, semoga tetap sehat, semangat dan berkah. Yang lagi baca SMS, tetap sehat and keep on smile. Nuun, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Fauzan yang di Gria Taman Agung kali ini ya. Ya, Gria, Taman Asri, Gria Taman Asri Pemalang. Lagunya sudah siap. Ini bocah-bocah kecil yang nyanyi tentang ya cinta pertama ya. Ya begitu, tapi kok banyak yang suka dan menjadi lagu tops ya. Oke, kita nikmati sajalah, sudah dipilih kok ya sama Mas Fauzan ya. Nika Costa lewat First Love.

Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik. Bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama, dan setelah menyiapkan makanan. Sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit. Dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
2: Baik, giliran sekarang Jos ketemu sama yang di Tirto. Halo, selamat sore Mas Barry, gimana kabarnya? Iya, moga tetap sehat walafiat gitu ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yos, ini dari Barry yang di Tirto. Oh ya. Oke, ya selanjutkan. Minta lagu Bang Yos ini dari Atik CB yang judulnya Risau. Salam buat Bang Maman, kemudian Mamanis, Reni Manesa, Mas Ridwan, Mas Afif. Spesialnya buat Bang Yosnya aja. Oke, thank you. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Barry yang sore ini memilih lagu dari ya, Atik CB, langsung ke lagunya ya. Risau.

lanjut lagi untuk baca-baca request yang berikut. Sambil Yos ingatkan, yuk siapa lagi nih untuk minggu sore depan yang pingin request lagu lama di Goldies Memory tentunya dari Rasi Kevin Bekalongan. Ya silakan saja sekarang bisa ketik pakai WA, pakai SMS juga bisa ya. Dikirim kemana ya, ke nomor 0856 47 73 11 11 0856 47 73 11 11. Oke, Yos tunggu ya. Sekarang ya kemana? Ah, kawan baru kita. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Zen. Ya, Mas Zen Al-Jawi yang di Comal. Pengin diputerin lagu My Heart Will Go On dari Celine Dion. Salam kenal aja bang ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal kembali ya. Mas Zen Al-Jawi yang di Comal. Lagu ini apa ya, My Heart Will Go On. Ah, film itu ya, soundtrack dari film Titanic ya. Enak lagunya. Sudah dipilih sore ini sama Mas Zen Al-Jawi. Kita nikmati ya, Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: Klasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Ya, kelihatannya sore ini juga kita kedatangan tamu baru lagi ya, kawan kita yang baru dekat sih di Gumawang Wiradesa ya. Mas Yopi Sugiarto. Iya, Yopi Sugiarto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendatang baru, Bang Yos. Boleh gabung di acara Goldies Memories ya? Oke, dipersilakan sekali ya. Perkenalkan, saya Yopi Sugiarto, Gumawang. Iya, kirim salam saja buat semua pendengar setia Radio Rasika FM Wiradesa. Semoga Bang Yos juga semua pendengar Rasika dimanapun berada dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Ya, betul begitu ya, maksudnya tidak kurang suatu apapun, urusan yang di kantong juga ya gak kurang lah gitu ya, tetap tebel. Orang Jawa bilang, wah sakunya masih kotak gitu. Oke, terima kasih sekali yang di Gumawang ya, Mas Yopi Sugiarto. Tidak request lagu, tapi Yos lanjutkan ini. Ada yang request lagu juga. Yos bacalah requestnya. Selamat sore Mas Yos. Urba di Gedung Uni Proto hadir ini. Salam buat Mas Ridwan, Mama Harun. Kemudian Bu Titin, Bapak Susanto. Ya Bu Titin, Pak Susanto, Mbak Na, Mbak Ani, Mbak Aziza, Ila Arfa, Dewa Ho, dan semuanya. Spesialnya untuk istri tercinta ya. Buat istri tercinta Mama Nelly, untuk lagunya Senandung Doa, Nur Afni Octavia. Makasih TTD Urba. Oke, terima kasih kembali Mas Urba ya. Peluklah diriku agar tak jauh darimu. Biarkan. Oke, lagunya sudah siap ya, koleksi Nur Afni Octavia, Senandung Doa.

Masih satu lagi kawan kita yang di Tirto yang perlu lo jumpai ya. Karena requestnya juga udah Yos pegang ini ya. Sore Bang Yos, apa kabar? Oke, sore juga. Alhamdulillah, kabarnya baik, Mbak. Ini Hera yang di Tirto hadir untuk meramaikan Goldies Memories. Oh ya, gimana? Oh, pengen dengerin lagunya BSB ya. Shape of My Heart. Backstreet Boys ya. Shape of my heart. Boleh diplay Bang? Oke, bisa ya. Makasih, moga Bang Yos tetap sehat. Kemudian juga tetap semangat selalu. Oke, ya amin. Ya lagu yang ini ya bisa saja orang bongkar-bongkar gitu ya. Apa ya, setelah introspeksi, mawas diri, akhirnya dia menyesal gitu. Jadi ungkap sama kekasihnya, aku dulu macam gini, aduh menyesal banget deh. Oke, itulah kurang lebih isi dari lagu yang dipilih sama Mbak Hera ya. Koleksi Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Ya sudah, semua request Yos baca. Dan masih ada sisa waktu ini. Satu hal yang mungkin sering dikeluhkan sama orang yang sekarang mahal itu tidak hanya harga-harga barang-barang gitu ya. Yang sekarang mahal dan langka itu adalah kejujuran. Nah, ini dia. Kejujuran, makanya benar juga gitu kata Bruri ya. Ini lagu yang dibawakan berdua, duetnya Bruri dan Dewi Yul ya. Apa judul lagunya? Ah, sudah bisa ditebak ya. Jangan ada dusta di antara kita.

Ya kawan Rasika, nampak-nampaknya waktu memang membatasi jumpa kita sampai di sini lewat Goldies Memories dari 88.9 Rasika FM Pekalongan. Ya, dari saya Yos Mahendra mengucapkan terima kasih untuk bersamaan juga request-request Anda. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu sore depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Ibu, sini deh.
9: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
8: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
9: Lah wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
8: Ya makanya beli lemari baru, Bu.
9: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
8: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
9: Mia? Siapa?
8: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
9: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
8: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
0: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
9: Hah? Tanpa diundi?
8: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
0: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
10: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui. Yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bayi murah kok. Mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya salat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Manisan pada hari Sabtu malam Ahad, 10 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 20 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika M.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lain.

0: lagi guru.
1: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: 学富。
1: 88.9 FM。Rasika Pekalongan.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحرمنا.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

ظلمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Izhaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan kepemimpinan. Selamat mengikuti.

0: urip penguripan kawulolan panjenengan ing dalem ngayom wonten ing sak ngandhapipun pemimpin saha kepemimpinanipun pemimpin kawula lan panjenengan. Nggih, mugi-mugi kebikak manah kula lan panjenengan jeneng Gusti Allah, nggih. Niki alon-alon nerusno dhateng pengajian ingkang kala wingi, nggih. Rada mambu politik titik-titik. Nggih, alon-alon. Nggih. Niki lho, kula ngaturaken ngeten niku napa? Saking ngeman kula lan panjenengan dateng awak kula lan panjenengan piyambak napa malih dateng anak putu besok nggih napa mboten sing dieman niku napa cuma siji tok kuwatir kentekan panutan nggih napa mboten panutan sing kenek dinut sing kenek diayomi sak ngisore payunge iso nggawa kula lan panjenengan dateng ngersanipun Allah. Niki sing kula teleki. Nggih. Men kula takokno, sakniki niki dos pundi kula kali panjenengan niku? Kentekan wong pinter napa kentekan panutan?
1: Panutan.
0: Panutan. Niki lho. Mek kenek dinut tentu bener genah. Nggih ta? Mek mboten kenek dinut. Nggih ta? Senajan pinter berarti mboten gen mboten kena kok. Niki kula tak ngomong titik-titik niki. Nggih ta? Lajeng dos pundi? Tunggalipun hadis riwayat Imam Ibnu Asakir saking sahabat Anas radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah besok uang ya sing paling nelongso nggih sing paling ngrasa getun nggih sing paling ngrasa atine lara nggih hati-hati lho nggih mboten kurangan nggih ta wong niku mergo atine niku iso ngergani napa-napa senajan cilik nggih ta mergo iso ngergani napa-napa mek cilik-cilik niku mek kesiyo-siyo dadek nelongso niku kata aja ditilok gede cilik babakan nelongso niku nggih napa mboten alah wong masalah ngono kok kon pikiri alah wong ngono wae engko tak tukokno maneh mboten kene diurupi niku nggih mboten kurangan besok niku nggih ta wis dipinaringan seneng pinaringan cukup wonten ing akhirat tapi seono rasa nelongso niku enten getun aku ya kok biyen cuma ngene tok ayo enten apa mboten sing enten niku nggih ta iki lho niki cekelane wong thariqah nggih sinten sing besok wong sing banget nelongso niku sinten rojulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu siki enten wong lanang niku napa pinaringan kesempatan karo Gusti Allah nggih kanggo telek ilmu kanggo ngenahno atine menyang ngersanipun Allah tapi mboten disempat-sempatno enten kok engko wae engko dhisik. Nggih ta? Iki lho, dhaipun Gusti Allah, coba kon wingi dina Minggu, nggih ta? Coba kon wingi dina Kamis kon gelem teko, dilon kancamu teko lho, iki lho biyen. Kira ganjarane saiki koyo ngene. Kira-kira sama nelongso napa mboten? Gitu. Niki siji. Engkang nomor kalih napa? Warojulun nggih. Alima ilman. Enten uang niku napa? Ngerti ilmu nggih. Setengah pun dawu warojulun allama ilman ono kita sing iso didik no ilmuni fantafa'a bihi man sami'ah minhu duna uwang liya iso ngalap manfaati ilmuni tapi awa'e dewe beten iso ngalap manfaat ilmuni dewe niki kira-kira akeh apa beten? Nen, kita buatan kroso. Kita, mek coro mau idoh, coro nasihat, nuturi uang pinter, nuntun uang pinter, genah no uang pinter, tapi barang awak idewe ngadepi permasalahan gak pinter. Kata apa mbetin? Nen, ojo ngono, wang kita, gak ilok ngono iku. Nggih, kadang-kadang pun dadi omong-omongan, hak ngomong tok kon titenono ya mek awakmu dhewe kok ya. Ya, kene coba kaya ngono. Nah niki lho. Gitu. Niki kira-kira kathah napa mboten? Nen? Kathah. Gitu. Lah kanggo ngilangno penyakit kaya ngeten niku napa? Tunggalipun riwayat saking al-imam Abu Nu'aim al-Asbihani fi hilyatil awliya an Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dawuh min fitnatil alim ayyakunal kalam ahabba ilaihi minal istima' haniki fitnai uang alim sing ilmune ndadekno fitnah menyang awake dhewe senjata makan tuan niku nopo mek ngomongi uang cek pintere cek senenge cek semangete tapi barang ngrungokno omongane uang liya gak patek seneng gak patek ngreken. Kadang-kadang mboten cuma terima seneng, mboten seneng. Nggih ta. Kadang-kadang niku njaluk. Nggih nyuwun. Kula sampean bagian santai bagian napa kula niku? Napa? Kula tak ajengi ngomong 10 menit, 20 menit. Halo. Ayo kata napa mboten niki? Salah to yai, kula mboten nyalahno. Cuma wazinu bil qisti timbangane kon kaya ngono mau diakoni bener niku siji tok ya apa mek kon waktu mudhun sangka mimbar kon ngrungokno omongane wong liya kira-kira luwih temen di waktu kon ngomong kalau waktu kon ngrungokno teng mriku ukurane kangelan kadang-kadang ojo maneh seneng kita ojo mana kongkong trimo wong kengken meneng mawon wis turu wae mari wis kangelan sak niki kok nggih kadang-kadang bulet mboten trimo ngomong apa iku kiai ngomong apa iku ustaz ngomong apa iku mek tak dilok lho ya tukaran karo ilmune dhewe niki hati-hati niki pun kula baleni malih napa kula kali sampeyan niku napa ayo nggih belajar ngaji mek wis ngerti ilmune ayo dadekno manfaat gitu tapi kata kita barang pun pinter niku. Berubah haluan niku kathah. Nggih napa mboten? Biyen waktu bodoh gak ngono, barang saiki wis pinter kok ngono. Nah, nggih napa mboten? Nggih ta? Biyen waktu gak longgo gak ngono, saiki barang longgo ngono. Nggih napa mboten? Biyen durung jadi pengurus, durung jadi ketua gak ngono, saiki barang jadi ketua pengurus kok ngono. Kira-kira napa wong ngeten niku? Sing salah niku elmune napa niate? Nen? Nen? Niate napa? Nen? Niki lho. Geta. Jadi panjang gawane ilmu, mboten enten. Uang ngaji niku nggih sing kathah mesti kepingin sukses. Nggih napa mboten? Lah mek pun ditakokno sing kon kepingin sukses, mek kon wis dadi wong pinter, iku kira-kira apa sing kon suksesno? Ayo sampeyan takokno ya. Gawane ilmu ini kuangil sing ketok moto kabeh supaya jadi ini, berhasil ini, nanti menduduki ini. Salah, gak salah, cuma hati-hati. Gita, niki pun gawane ilmu. Kadang-kadang enten tiang niku matur kula yai, enten nopo nyuwun pendungo yai, kula niku kepingin damel musola, kepingin damel masjid, kepingin damel madrasah, kepingin damel pondok. Saya napa mboten? Saya. Coba diunggahno titik. Nggih ta, diunggahno titik mawon. Mek wis kon duwe musala, kon duwe masjid, kowe duwe madrasah, duwe pondok. Kira-kira sing dadi kiai ku sapa, Engko? Jawaban. Napa mboten isin sampean nggih kula yai. Masa kowe ngono. Ayo ngomong wae. Nggih napa mboten? Salah, mboten salah. Cuma niki hati-hati niki. Niki enten mengotiti niki. Ayo nggih napa mboten? Niki gawane ilmu, mboten kena disalahno. Cuma kudu dijogo. Nggih, alon-alon nggih, niki engko anu kepemimpinan niki. Nggih. Niki lho, ngrasa mampu, saya yang mempunyai ilmu, saya yang telah ahli, saya yang telah pengalaman. Salah, gak salah. Cuma hati-hati lho, wis nggawa saya lho. Nggih. Coba niki. Nah, kranten menika wonten ing hadis riwayat Imam Tirmidzi an Ka'b bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhipun man talabal ilma liyujari bihi al ulama au liyumari bihi sufaha au yasrifa wujuhan nas adkhalahu Allahun nar. Niki dhawuhipun Kanjeng Nabi, nek wong iku telek ilmu, nggih ta, sik telek napa maneh wis pinter. Gitu lho. Sik telek mawon tujuane napa? Untuk menonjolkan dirinya lebih daripada kiai dan ulama yang lain. Enten kok. Mboten kok yai, kula mboten niat ngeten kok. Insya Allah kula kali panjenengan mboten niat ngeten, insya Allah. Tapi kenyataan di lapangan mboten kurangan, mboten terima kare ilmune wong liya. Malah mboten ngalah. Nggih napa mboten? Niate durung, barang pun dep-depan ngeten iki lho. Ngomong apa ustadiku? Ngapunten Ustaz, gayae kaya tata krama, ngapunten. Menawi kula salah nggih panjenengan salahaken, menawi panjenengan niku leres nggih mugi-mugi katrima dening Gusti Allah. Lisane apik, tapi sing dorong gak trima sakjane niku. Aja mbujuk. Niki kathah napa mboten? Dan aja dijawab kathah, sampean jawab kula piyambak yai ngoten lho. Bon, niki le, eh, nomor loro nopo, ail yumari bis sufaha, eh, uang bodoh-bodoh niki le, digawe permainan, karo ilmu niku, niki mboten kurangan. Kita ilmu ini dienggo senjata untuk mematikan orang lain. Berapa kan Kanjeng Nabi wis dawuh ngene. Waduh, modele gak ono maneh, ya wis iki penghabisan. Niki kata kaya ngeten niku. Kita layak napa male wong kula kali panjenengan panjenengan wong awam. Kene qolallahu taala napa mboten geblak? Ya. Kita, gemek niku merupakan pengajian, mboten napa-napa. Gitu, pokoke kula kali panjenengan trimo, tapi mak merupakan urusan. Sama-sama mempunyai hak. Nggih. Kali panjenengan moro-moro didalili, lak boleh lemes kula kali sampean, ya apa hakku iku? Mangkane sampean kali kula dagang karo kiai niku hati-hati. Nggih, napa male urusan kali. Napa uang-uang sing duwe ilmu niku kudu hati-hati. Nggih ta? Mboten gampang nyambut gawe mbek kiai, napa male kali gurune. Nggih ta? Repot gak nglawan ya apa kari kukute. Nggih ta? Niki nglonggokno kaya ngeten niku. Niku sing nomor loro. Nggih. Nomor tiga dahi pun Kanjeng Nabi au yasrifa wujuhan nas ileh olehin duwe ilmu gitu tujuannya nopo supaya payu gila ini kangelan nopo mboten niki mboten kok yai kula-kula niku kok mboten niat didep uang di kabeh niku krono Allah. Bener kita tapi kira-kira kita saman kali kula niku lho mek wis akeh wonge karo titik wonge kira-kira seneng pundi nen seneng ta tah mboten salah pompanyen gawane wong nggih napa mboten. Kami kira-kira mek wero titik, kira-kira niku geloe kegawa-gawa napa mboten? Lho, perkara mboten seneng, monggo. Tapi aja dadekno gelo, aja dadekno cilik ati. Lho, niki kadang-kadang gawe pertimbangan kaya ngeten niku kadang-kadang niku angel. Nggih ta? Mboten krasa didalili. Uang sing mboten teko niku didalili nang endi wae kon niku. Wong aku ngaji ngene kok kon gak teko wingi tak enten-enteni. Ojo males-males ta. Anu. Niki masih patut dipertanyakan. Temen ta kon niku ngajak nang pangeran apa kon dhewe sing gelo? Ngerasa gak dianggep, ngerasa kurang. Niki angel. Niki mboten gampang niki. Lah, uang-uang sing koyok ngeten niku dos pundi? Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adkhalahun nar. Besok bakal dilebokno neraka karo Gusti Allah. Ya napa kira-kira? Pengen dadi kiai napa mboten? Dan akhirnya teng mriki dawuh adkholahun nar. Dawuh non neraka. Neraka niku enten pitu. Mulai neraka pertama sampai neraka nomor pitu, mirsani niku dawuh nggih, rupi niku enten mawon kiai sing teng mriku rupi niku enten mawon. Nita. Napa enten niku? Ing riki kaula mirsani dateng dawuhipun al-imam al-ghazali radhiyallahu an saking panjenenganipun sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an nyifati dateng kewontenanipun para ulama. Ingkang pundi para ulama ingkang kagungan sifat kala wau bakal dipun manjingaken wonten ing sak lebetipun nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pinaringan selamat nggih. Pinaringan dipun naungi, dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala. Ala niyatikum wa ikhlasikum wa sidqikum wa uluwi himmatikum fa adkhilna ma'akum amin ya rabbal alamin. Dawuhipun Sayyiduna Mu'adz radhiyallahu an inna minal ulama man yakhzanu ilmah